0: Okay, jenamana kau muzamana jenamu tana kau muzatana dia muda yang mau tua muda safa de mana sebede. Kado zau baca baca sawanya aga gugun aku dah jauh kumi dan satu zuka. Satu kiri sasga aku beri mai macam kau nak kau tuan ini zaku nyo. Tula wan tu deka kala speedy kata mari kau baba baba weekend ni ya masa dok bangga songan bere. Orang tua luar kiri zuk bangga tu kuingi zaku kala tu weekend ya ingi denda. Kadang aku rosak buat cabul ada denda ta. Tuan mama. Orang tua lu bisi zaku dan zuk bangga kena wajib kau yang zamu ko. Nwe dulu we the week injimalili zako abamu me genda kubanga buma umode lulu bada nizo kubanga wali ya kasereka mpaka mando teke da
1: anaye bitusibi ya kusa era sirundi okulia kusentezo kubanga guwazi menye kera ya guwe injini so watu lide kusentezo munaye ngo tereka
0: anaye jatuma indiru ogenda
1: anti kati ya goja genda wano waziruani li
0: oteke de obasi yevi kumenye lide banga bana wabirie
1: anti Bone wajani wakusala kubusazi.
0: Yenga kutisizo lusa amazo.
1: Obasi maso nga muteseza. Mwazo kutesa nangene kugambe ncha. Ngena kuleta set. Nogena nogaba chalibu.
0: Chilegeza mwogena nopendu lida. Nsoba atideo kumanja.
1: Tupa tuteseza nti ncheve re ncha. Wacho bonzi jako.
0: Ok. Hela. Kwani kwa njini? Kale boss.
2: Kwa beka samia mchi. Abana baba tadeni reta mda waka mungu dovali mugena kufisao jiwa gendo sambla choko wana mugena kuzanyina mkubo ababoda weva iwe wafuga buvi na kuzino wana mugia hoteli ya mga hidi na wade wana angaba masumlomba mugenze mbi apira weka gena na abana
0: vya dala
2: did that man's phone ever smart mbagalani
1: ona agamenti cha msuzizo viveba na batu keze nyo ate nitumalo bako lira nibata tusasuli rao na afuga mwenja kusasule daira vle jeri mwalisike alimu nyelu
0: abanjo bosi nga mwenja banja bata inawa ababanja kazuba dwele subi alise tuwe jide wonebe kula chi
1: ewe mara sebo
3: sobubi yesu sobubi yesu sobubi Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidensiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yo mtu wa ulijo.
4: Uganda. Mwetekese. Abasambi mpira bakabi monsi yonna esawa yonna ogenda kubota buliro au mudiro lyo ante mpakazo mpira ezich kompetensi yonna FIFA World Cup bila bili mukaga zizino ziguse okuvanga 11 juni okutukanga 11 July bila bili mukaga buterevu okuve Mexico, Canada ne USA tosuwa abasambi abamanyi monsi yonna nga bubefuka Mbappe anaba wakabine kuluno Messi anabikola nera Africa eneja kechi kwa kumulundi guno Jude Bellingham anadamu kwefuga makati over Haaland anazi tebanga bwabadde tosubwe mipira jonna chikumi mwena buterevu kwa Zam TV wefu ni dekoda ya Zam TV kumitwale na joka obeyo munana ejira kone chisowani duka munambiro jefu nile okuva kuba chitunzi bape okweto lole gwanga lyonna oba kube simu noti satu mubiri satu noti munana mwenda noti noti

So awe tulirije zitani so kudira mudala dala dala dala sakata mbulaka peba nyonyo lunako ulincha kari odi atanu kareta atanu kumutualo kareta milioni muku mituale ebiri erango jakupa kuziro musambu ziro mwenda inkagamu musambu satu mutanu chenda munya ziro musambu ziro mwenda inkagamu musambu satu mutanu chenda munya

kati wachango muntu akamina takaina hey ayeno beba singano kaimba kaimba kano kada kaimba kali kabantu balondemu wachanga akabina so muntu takaina osango linga gamba olabi konyagala ko kabina sikaliko kati wachanga tikaliko omuntu akola atya kana kaimba kale kakabalonde